Iyo, beh me MNT World Bank. Kau tahu talan awak kau yang kau tahu tangge bayi mana tu? Kau faham ni faham aman lah. Kau tangge bayi kau lelai tahaya kau tanah kau embah ngabai. Ika kengat tahan di moko moko mau be bayi, mak mau be bayi be aku fahing fua kau no fufulu be mau tahu kau bayi ke mak mau be iho tangge bayi kau mau ngabai. Aku fikir mak uya ke mak mau be. Iyo kau MNT World Bank mau mai. Iya rita ni mafe rita tah mano melai tah kau ya aku kefir mau. Be aku fakat orang ayang aku kai ke tangke mai be kau mau ma advokat ibe mohono fitting yo fakatari fakatari ba mono fitting ke tau ki ke ma ma be a ho bai be mo fakatari de lei ke forum ma be a ho tangke bai e time aku to ai ai wa be me MNJ what a thing.